0: Adam pergi. Adam pergi tebas sama ini. Adam tebas sama ini. Bukan dia tanya pergi. Adam tebas tu dia lagi. Ini lam mana macam itu? Adam lakukan ini tu tanya. Adam lam jadi tebas ni dia siapa ini barai. Adam. Kerana dia lam kompar sahaja. Adam tebas siapa? Lam kompar sahaja. Tadi. Adam telah. Ini. Debu tebas sama. Ini rangdan leh ya. Adam orang tu cia lagi. Adam ini lam. Hari ini cundeng degi, cempanya siapa ni? Suam cegi. Ada ini, panggang yang dia ke parke. Ada ini, ini cangjo sotong kita lam tehtan ni, tak jujur suam yang buat. Ada ini ini, ni buat tu na, ini, ada belawa suram je lawa, tingin je lawa, serab je lawa sini. Lawa sum kita ni, ini tarbiyah kau bantu bersiapa. Ada tarbiyah kau bantu kau bare. Siapa suam ya? Ada ini, ada dalam ya ini lawa sum sini. Marajo, that's true. That love of Sungi. Any Tarbat to that Kades Reslavna? Any? Tagia, the Kondo Lava Nashingi, Marajo Sengi, Tawa in Timu Tenzi Chadi Orba. That Timu Tenzi, Mava Serbalaya, and the Tami Tobi Shirk Siatiku. We are.
1: Marajo Mijo, but Dama Mavan Zinding, that Dama Mavan Zinding, that Shirk, or Dick We are. Or Tedder, but that Shirk pay. Any Tenzingi, no Indian would get over she, Yola. Ini dah mereka kau juga sampai degi amari, dah mereka thala, dah pergi kalau kunjungi, dah dosa ni. Orang jadi itu sana, dah pada silang sungguh kita tingin sih, dah pergi tingin tu tak ada macam macam na, ni, nyombinya buat cetuk juga amari, ngaji nyombu la cetuk amari. Orang jadi itu, ini tingin sih kau juga, dah pergi dami tau pergi, pang dong, susu tau pergi serap, nyombin ngaji nyombu cewa sih orang la ya, tingin la tingin sih kau. Sem lesu tu ni, ni tingin si. Ada dia ni, re. Kanda ini, nangge iya wa tamu, ada be iya wa tamu, tada nyawre siwe. Ini, oh ya, sem ini kira ni boleh sesi tu nyawre singegi. Ini, oh tingin si saya ada kubu yari. Ada lawat tingin si je lawat saya ada kubu yari. Ada dia tu, ini nangge iya wa tamu ya pukai, ada nyawre siwe, tingin si. Betengi tu nyawre, jenis si yang walaya, niyalah, be si iya wa rakwa dapat siaga. Kadai ni, oh ya, lumba kita, kadai bel, dah senji ye ni jembe, ini lumba kita, yang awak rakwa be, kadu nyeju kisah le penjuk daya lagi, yang awak tiada, tamu lagi, ini cium kau bayi bade, tadar, ini tadar ini lepas cium je lepas segi awak, tadar, thamar itu, kadai bel, si ini bel, yang awak rakwa tamu be, ini kadai bel cium kisah song, tene, ini senji be, yang awak tamu yang tamu le cia lagi, ini tingin sih. Kepone, ini susu tawa serabi. Tapi cuman kita tekanan ni lah, yang tu cewek kone. Ini, tempat musim tu thane, dah lam, ngan tu cede. Hei ni, nyomong be, ngan ini nyombor cede. Thoma ini thomba bang. Dado ini thongsing kita, yang tu kambar cewek kone. Ini kamba nam, rimsim tu bang de. Thar ini, oh ya, kalso lepik. Yang deh kuba, nyomong be coba sam. Ini bang be, dah cawa. Tapi memang yang deh sini sini dia. Tapi yang deh di, ini ngan tu siapa yang bade? Siapa? Dia ni, tengen kita lam cuci di bawah sini. Tangan dor tu na, kita ini dor tu na. Tadah pun kawan kita cantik kalau cie yun tu, ini dia tapi agak tak tahu lam lama sun lama berkuane. Ini yang dia kita cia siapa ni? Tadi, tapa jasa tangan ni siapa ini na? Ini cium kita, cium kita sihun. Dene, ini silah ni buat kita, pasal cium dia. Ini cangkuk sudah kita nalar ni. Tadi teman saya siapa bawa cium cium kita bawa sihkan ni tengen cium ada. Dene macam ni, ini cerita tu nampak kita siapa kita ni cerita. Kanda yang ni. Nyomu bayi nyebut jilu sendiri, cangjo sotong ke lam tu tu disiapa ini barai. Tapi dede betul ane, cipta ni kan ane nyomu bayi cipta sampang bayi, tapi cawa dala, ane nyangdeh segi arai. Cepat cembur, mana bayi nyangdeh lah, dede mana bayi ini barai. Dede ini mana bayi nyangdeh segi arai. Tapi tengok tu cawa arai. Dede ini tengah ke lam tu tu ini barai. Tapi cepat cembur, ane lam tu tu kandai resla na, ane tapi rancu tu, thailand ya samlo tang mai ini barai. Tapi ane nampak thailand tu bayi semacam thamjai. Kita ini sama tang deh, tak deh je tu, ini sari juga bawa tak tuya aje, oh tiin barai, tak deh ah, ini anda siapa tahu nasi ni, sedo cawa, semasa tamu juga sedo, sari juga bawa, tiada niye, ini sama, semji saya deh, thomas ji, ini deh tu ane, tak sari juga bawa thoba la, cawa la lakukan barai, kerana sari juga bawa thoba aje, thoba lakukan barai, mana sari juga bawa thoba siapa, thoba sang lam, karya sebab na, ini Jimbe paru tu simbol, kata cerun je paru tu simbol, sebab paru tu simbol, cerun je paru tu simbol, sambil je paru tu simbol, siapa je paru tu simbol saya agak, paru tu simbol cukup data ni, ini kasih orang pergi sani juga mana, dua berce kaya, kata soal ni dua berce ya, di siapa ini barai.